0: panjang ulun mah we we ra. Kada kau kurut tuh dari rumah lah. Cicit lah, marga perwala.
1: Triple J Lunch with Dave Woodhead.